Apuntat muy en xenia més tica. Jo, ei, pa jep kry si kur me pas jetike. Po, ei, o të dosh me vërtetu di shkaje. Aha, aha, e vërtetuve bolle qe.